0: Idibeng kita berata ina projek rasio ina kewanda dari cerita lawan ina bayar astama rasio lari nari olawan ina bayar tomon oil rasio ilari nari tolong mana kau berjalan gote ibangun asyik rasio jam luto arep ina keroti lo biasa ini lima juga pun aku ibangun lekato kulla berita beri naga ina keselegat tapi boleh orang ngasih oemo ilawan yang kau pegangnya lalu mana jual naga dari cerita nado naga ingorisio naga nak kesoja ilo benyo ko pekenya lomun oy makini tengutna na gesha na kini banyo kana ita baya ina ramare ori na getengutna ni gitomre na gesereta eno leseno merisi ko lomun tengo oy makagi ngole da county na gelamu
1: ore iro ida lomani lankare county lamu ni balyol biashara ik artistolo sholol glorok aliko dangote njere kegwe ne duboro lenga company e dangote east africa oil refinery e jogeru mirisha rosia irini lebo maendeleo lo shule kenya
2: we must stop asking whether africa can build big we must start asking how quickly africa can build what it needs we must stop believing that transformation will be delivered to us we must build it by ourselves excellencies ladies and gentlemen a groundbreaking ceremony is an act of faith today we see earth tomorrow we'll see foundations then steel will rise pipelines will stretch processing units will take shape thousands of men and women will come to work and where we stand today an industrial city will begin to emerge that is how transformation happens first as an idea then as a decision then as a work and finally as a reality Mr. President and our other respected presidents my brother Prime Minister Abiy I want to assure you we will come back here and commission this refinery in 40 months from today
1: Ererheba ya nawa Rais William Ruto inaambu ni ejonchere kelo ruwa wene duboro lengto lo shole Kenya.
3: Katika kipindi cha miaka minne ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni mbili kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi. Na kuunda takriban nafasi 1,060 za ajira.
1: Ereba.
4: We have heard you, Aliko Dangote, that you have said we will be back here in 40 months. To come and open this refinery. Kenyans are very good in keeping data. I want to warn you, they normally take me to task every time I give them a time frame. And the only way we get things done is to have a time frame. So you are in good company. These people in Kenya know what time frames mean.
5: The vision.
1: Asiraga maya NFM kulomon ka jengarna isereta eno leseno.
0: Ajoleng sereta eno leseno egrana gasrak yulamun katokol oi biragana orang sereta ngete ngole tena kaudi nagala mo erorokonya iraleko kulen kajama injere ke bona ka muten ke gwana angro yang kajo sambur oranya mala yang kalagi kisu enyana ragi dete te kaunti sambur etelo sere kaunti sambur ore gidi konya rebali ore ka fana yura shike kaunti ka jwa jo sobre lengo egrato mure ribunke ilo sambur ora bana ken ko bisenye erole mona jo ke bona ka tumure lelo bana ko oromaleta wekena tinga sarani enkolonga jumamosi pibonaga tum ashuai tutum aureke orto ilo obunaga suja biru nagara nga maisiri kali ete mkwiri nage nale jieki lelo para kureka hundi nage samburo eiporo na silari kwenye loga fana joseph lengu en masa tine bole lo sambur pe eibo enaga nkarishu eibori nage baitishu onka sarani nage inapuguno to etina kaunti na ashutolo shu nage lema
6: kiendelea na ngaji ya maa aitashe wa sambulang kinde rudua benkiri ya mari olosho kiri ya mari aitashe na ate niweji ya na achama le maa economic block na ulelo ni lianka jia maa ajogini nyako lari kokte niya balronga nagile samburu poleni sana kire jo poleni ya naramasai asha mirolo lari kwa lampokin ipanga na ako lobunke hii pee epoi inuwi ya vane rubuku nyana nyamali weji neji samburu east ya na jumamosi na lotu pee kibuwa abu irodiye lelo tonganak lelo marita wara nyamalita nikiboroi nyote neba abu abu ngolubi onkoitoi nikea ke serikali nikijo enana nyuri yoko nikijo kitu ngalang merapa asyari ankafuishu yemi ndoki ya bekare atu ankafuishu amudalda rosena wayamu ankafuishu tenelotu nikijo kile lora nyamalita kenda shawantai na kinyoku wakiroki na idima yupe ye itumutumu eretoki noto tankarake eramara dana bandija nendo taitie wase na we mioni maile tankarake kona endo ni ngajome andaya open kenda asha wantai ena maane shor maasa ipo wakini shirita wantai omono kilo ntaya nkai na kiendelea kure neboko lari koli njiku ngoru neonko itoi na ramatiki lalomari rawara nyamalita tiki joko leni ole
0: ilomana gulo ebungan koriyong senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo senyo sen

Karabaye sare yang kaganya tirona sai na ga karibe ga maisha la monta rabu e moy bina bon pointi nda na bisina ma yin fm mesre ga do na ga kaganya na mayana ka jina no steven wale saringe itayo rais William Ruto rikire kulengile jile jitangana na ore biashara kitoko lenne we mwana ko lo shule Zimbabwe or lagna ga tente bana lo soye yolo yolo gana weekend tavinya tavia or lagna ga robu gana lente ga robu gana lo shona ni Zimbabwe ya shuta gana sana ga lo saka or biashara nele olima jo or chere lenye or lagna pato ngolo na lo soye e grana ga ya mari lo shona ga South Africa ne la uni ngolo robu lente ga ne bolo gulo gana ko aro ngana tene bo sian tomono ne nye rikire gana ga lo o grana ga rikire ngolo mtandao ya Twitter or isu ga mnoto e grana ga ita rikire kulengile jile tene bona lilo biashara na ga kitoro lo shule Zimbabwe Zimbabwe lola lina baya asta mungu na jine bona si ilo avini lo shona ali Zimbabwe ilo rogonya ilo liku lianga jama njereke bona ke ya murengi gwana nguro yanga josa mburo ronye mula dangkara kingi shonye narola kidete olikili wani alibali roga fana Joseph Lelengo grato mwore ribunge yi wengu akaunti na gesa mburo Iti nago senetai Stephen Netombesi lilegwe ya mbungei ondomonok yuloti olingen na poli lengkulize. Iti nebona siro mbungei utashika unja samboro de losaine ujine nye Jackson lento ijoni leko montari. Bali na gilari wunye siro limo na juga puna katumore lopora kwa oromareita wege na iti nkasarani nkasarani bebo na nkolongi jimamosi. Bedu na kano tona kengigula na seba bedu nsiata nga maisiri kali. Oro reike na ke wina karati areti lopora kwa itina kaunti na gesamboro. Ipuru na itina katai loga leka unchu leka juwa dojo sabri lengo irmasa ni bosi na jo sabri pili yamri na kere nkaju nabo epe imbiru na kaji nga kisimba nkarishu na ira nyama na kara mwere nye to mkologi na rido kwa ya Eremia naiti ilari kule upinzani ilo mwono ibali dito rais William Ruto mkulona apia jumanne nchere ilari kule upinzani uri ya bori uri kesi wa shoma kena kaita bayadu kwa ya kutini gilono ni nagara mwere serikali sula kena kete na kia utenke wanda naita mwenye kena kete angule de kaunti na kia lamu na wina kaya itu kia na kia ilata na tumike losho na lekenye petroli ipango na karole kundi rolike umale wa ipakalo nso musioka chene buona kuru kuli ilari kule upinzani ajume raye ni nchentoroni biashara ni opunio losho na lekenya kake puna kete kwa ya rumu serikali besu jadi orang yang nak orang yang ceria, ekran nak kita bayar nak ramal dari serikali. Era mana yang nanti nak takal langsung musyoka, ilamun nak ilah kerja itu mana anjere, kerja kerja ni jual sesek belon nak orang yang serikali nak orang isuri amun itu, jadi aku nak mesyuari mesyomo, ai lipen bentera, orang yang malu pinzani, ini negara nak orang isuri amun itu, mula kita bosol oleh golau pinzani. Kilo na kulo shule kinya sidani uto onkologi na rido kwa ya imu nage nage wande proje na itamonyo nage serigali ya ilata taka uti nage la mudroma ni lengare ilo muna kulo roto kwenye serigali ya mula isuri ya mluto ilo muna ke kore biashara hii aliko dangote uingwa na kulo shu nage lia Nigeria lima junjere ule na rishata ula wapatina baya astama na kipu na kaito aidip nage nkirabilata nage na ambuni rashu nage wanda na ito na isujegi nage rashu na itabilegi nage ilata telo shu nage kenya ipagwa na kulo isuri ya mluto ipuru nage ilo biashara hii kuna kaita baina nakisikara katakule urinebo na kwa serikali pia rupi na kaita baini kiselegata olo penyo nko pe Kenya kashukunye saa wuni kaisho kwa lomona olo kilioko mkwale ni mwini mwipi na bompointi nara na picha na maa yine feme kajina no Stephen Wole Saringa.

0: house. Mm. And then about how long we will stay house.
1: Aye.
0: Kiaomun no longani tie. Neji milona American tie. And it's your eyes.
1: Kaje sila nusi.
0: Ora nusi vayo. Agel duwe ndo ra jiswet pan.
1: Yes, sweat pan. Shaini show.
0: No yoko tega lani na yoko longani elo tie.
1: The weekend.
0: Birara shuti ya
1: to kungi show.
0: Oslibas. Neji. Kanga itele.
1: Nela yore William Ruto. Neko oljorele Ruto. Oljorele Samia Suluhu. Oljorele Mnangagwa. Lilo show le Zimbabwe. Nitoki akwa oljorele tongani le Swatini.
0: Yes.
1: Neji, what are you going to do with your life?
0: How could you be si to see? But I have a question.
1: Yes.
0: You want to show Lengesia Yenye? I'm going to be not a yogi. I'm going to be not a yogi. I'm
1: going to
0: be a yogi.
1: Open.
0: Can you do not a party in the Dama Party? Come on. Rolling a yamara de Zimbabwe. Yeah, I said, Dragon Lucio.
1: Neji, what a lele. Well, don't want your utumaji ndo iwa kete ni mua sugul ni dharu biyashara nga sidi ako klagne ya siya shoki dogo umiura jim biyashara wale na hape jingana biyashara ndugu yangu nitu marungani sende
0: atumiru biyen
1: keji ya tatayanka yonko yuzi
0: kankotoko
1: wale na hape jingana biyashara kolora isi dalolo shuli Afrika niluthuna wakua rungani la etayuloki wale siyelele wale ndo shilemi sudo mali kito dolu ajiega sisi ya wata nangarini Gari sabuki na luti, tena sai, tena mpesa i, inaoro beldo kuhusu
0: nanteki,
1: kishwa yam pesa i, turubuzo lonteki,
0: jiki,
1: tena nanteki yenyama. Wale tangu kuhusu nguo, neji, netu menteki na jini ni ajali. Tilusha kile Zimbabwe, tangu lenga na sa eharare.
0: Nelai shivayo,
1: ndalala kishivayo, wanto mo nini? Ogolekatu wana kuhungu ndoto yana teke kiuria juu ya ogolekatu wana kare na ankeri nyana.
0: Narudua ruhi yamu juu nyeri juu na nyina teke amenteke helikopter. Narudua ruki kule ngole. Nijia tala kishivayo. Leana bolonge bayuri kiti kielo shule Kenya. Ni nana borai sope ni.
1: Dalala mani borai sopaga ni
0: jumbe kwa. Narudua mnyani na bini ngari. Ninja kwa borai. Nere borai zengari. Nibu imbaga ni tiende.
1: Yes.
0: Nijia kanga ide. Who is this man? Kanga ide hali tu mani duishi kilewa noni.
1: Shivayo. Era lagi dengan golongan mana? We,
0: boleh.
1: Anyway, yo orang tuh tiada murua.
0: Orang tuh tiada murua.
2: Hello.
1: Orang tuh tiada murua.
2: Orang tuh tiada murua.
1: Siapa doga ya?
0: Malinga lupa telefoni kasai. Orang tuh tiada murua.
1: Oratioti ile murua. Tukona kwa za nige radio.
0: Oratioti ile murua.
1: Ndi rituwa tabi ono shikito si ai. Ya ushu nire paskol.
0: Nemi
1: kitu mwina atanga maya mwu.
0: Aiweskani.
1: Nedemai.
0: Kata yemi meyolo dungana kaji aiweskani.
1: Yoyo oratioti ile murua.
0: Oratioti ile murua.
2: Oratioti ile murua. Intereza olego wade ile murua. Sida yon orgogo naiguze irme shugi asena. Ora lomba lagi jengiroshi, ada senarai lagi la jual lelana sah. Kenjar ada nade lomba jengiroshi, ilu biasara jual lagi. Dan ibu entah mana niannya, ini naga na, aldongan ini niya ogol lelara si iriamari. Kapan ni dalam eh doa ya? Aku kenjar jual anggota kenjar naja rengkita ngan aldongan ni, kalau aja boleh langgar ya. Anak bawa jual sama kita di indarangkare, amu indeksi sangkare diang. Perbeg boleh biasara, kalau kata aja. Ila petang jadah darbaik, emelangga sosial do, emelera naga dor guni jangge unyo sita, emelera ila marak guengkaya doma. Aje kisah sini naba iyang andaiji, edol mehar nadei, orang begu benda nasoto aldo kai, emelera argilo ila sugari, emelera ime am sini, emelera ila ila rambili, emelera lor musil ime adamanini, emelera guasil nerombo, ime am sini, emelera engkere nerba adamanini, pala gaya ime. Orang begu mana sesuatu alalal ralong kisu, dalam kajer itu orang kisu naib, orang kisu sabuk ini apa aku, naga mereka nama yang sirini, baka dari zaman ini nama mereka solengwan ni, nama sabin baka sirini, nama mereka solengwan apa aku, aja senarai bela yolong, mereka nama amisini, baka ambili, aja senjata itu undari, illa para ras senjata mereka ada rogol leng, amoi jadi jinjini na lelak lelak jinjini, aja sedaya ni jandari, orang begu mana sesuatu barbarani. Nada rigir barang-barangnya katukul. Orang barang-barang itu antara gafanai, ayeru dengan gue ini yang gunai. Pakai ni longgaran ada, anggulam tadi sirih ni nampili. Alia nak aja.

0: Abisa naja dari umbara ono sahigira na ka buduga ri olaini ngun radi sara sa engor de sa nanda de kan yara kita mumit kore ro yol tuma lo mai dalino gira vis yol ngane bo waro kuni ajo kina dama na mayana tena dama mayana lo
1: alase
2: woi
1: to baroi
2: so ko lo ngoye
1: emili gana sa ido dize tan donna lo longa ati wi ni jole baraji
2: yes
1: Iya garasu bamar yang jamari.
2: Yang kai.
1: Oh iya yang jamai dalai. Kali bisho sih nanu. Ikan yang enak yo jari barang nari pemancing nari kila gitu. Orang baru menagi tiro di nasu.
2: Yes.
1: Orang musyallah di na tinggi di siang.
2: Kau dah rasu mio erku anda pe ke banki.
1: Eh garasu tinggi di banki garasu banki ni gitu gol dulu.
2: Aki bige nolufu nyango nagi la jumamosi ni lashum. Oh, lusila daore kila jumamosi ni bige netra jengi
1: titogi.
2: Para
1: aki bige bura alari ni bua aor ne alunga nyento ki narusuma aga on.
2: Yes.
1: Ya, jiruga si ni bige jengka jiji ya si shoro iye.
2: Ama diong kalau nabone, damon karo nabone tu suma domi sa isi dan uling na ambas aja.
1: Yes, aki lo ni shum 70. Iba ya more de ere ni bikile wiki gile wiki enjarra isume moni na bichana
2: yes
1: ai ne gira jara era ngindi bangaji ko solo ni gira ke je la gira ke
2: ha ha ta ke amen
1: era ngindi ya urgu solo ndra gi so ya ke ni dumo hello
2: ka ni ngiro mama
1: ya gora
2: yes
1: la rani nyar mai dalai
2: iba

0: Wow, usingoli unailo le DJ Queen tenebo nage Mr. Romantico. Usingoli ungejugo lenglero na kegra buru. Sayi age ildaigani nage oroto mwani unini njoro gururia na neta ini nage ilo singolio. Na lazima nage vegi ligie ola ini mwani mba na wapito duwea. Kake ore nage ya neji ola ini mwani kiri nanaji agra na ya jogi kama hapa kitambo. Mambo ilikuwa aji. Amu, ejiro yaba meroni ingera olo menye. Wako wanakaa pamoja kaji ya pepo walikuwa wanaenda wapi kama rara irabaudua irabaudua inkera de show irabaudua ndo yedu na shomirori kiekorei sasa irabaudua walikuwa wanafanya nini kama rara egraa reshunaji tuseme sapa and whatever and so many other things kaji ya pepo ketoni yaba inkera tenebo Kondo iwo, mama, baba. Ama ilikuwe naendanga aji. Haisi yoldo nga lali kina agere niweji kira hapo dugoya. Kira nage hapo nengeno, nike utaro. Pole pole, kira siye nage ayolu wajo, hii mambo inakuwaji. Inakuwakuwaji. Kake ure nagi ya nijola ini ngoni, roshu nage simu siyeri ni wejito likio kinaga ajo ilikuwa inaendaje. Nebo siyepo na nako loyo robo, rusha iyo moja, nirina yolo ngalo shurua nako loyo re ajo kumama tiaulu. Yolo ngalo likio kajo kanyo nage wallet ilo yote. My NFM, hello?
1: Yandagu.
0: Yandagu.
1: Subu
0: oling.
1: Ejo, bedi ya bedi, yaka sama laka jadro loma yang.
0: Karibu oling.
1: Oyole.
0: Yego.
1: Samburumburi tande tua.
0: Ehe, inyoina.
1: Orgela lo sain.
0: Orgela lo sain.
1: Orgela sain. Ore bi torga ari to karasha. Netike karasha, netike sain.
0: Ehe, neji samburumburi tande tua.
1: Nawa geji samburumburi tande tua.
0: Ehe.
1: Ere ndo nadamu nanu.
0: Ehe.
1: Aga dama magaram kujia yo. Asa poli. Ata wengi lulu nzuri yeye ingera na jumbo mboye ya kuwa.
0: Kike jiyo?
1: Iki mbo mboye ya kuwa. Iki jawa yu mbo mboye ya kuwa.
0: Hehehe.
1: Iki nagurubu niya la mkonyani lipi ya nkaipo kira reme vaa. Kuduwe emoro nyi.
0: Hehehe.
1: Nyebe kime mga nchatani kia nina naik. Ae dudu mkaipo kira reme ya nina kukosu.
0: Hehehe.
1: Eme joro nye nyanko roko naikirna ya nashukuti mboro nyi na jimamra.
0: Hehehe.
1: Aku jumpa lagi ni juga lori jadi shoot lagi ni. Nampak banyak aku orang kalau beri ni orang doa.
0: Hehe.
1: Yang kata mama nama itu kan orang kira-kira anak rendah orang kira lori nyole.
0: Hehe.
1: Orang yang kalau beri tinggal terus yang kaji ni mungkin yang laku. Ni lama-lama lagi nak jumpa sah.
0: Nengarun deh ni bu.
1: Nengarun deh ni bu.
0: Asyoling.
1: Dua dah lagi wajib.
0: Hehe.
1: Awalnya kalau Maria kalau nak ambil jadi wasirai.
0: Hehe.
1: Kalau mama ni video sekitar 2001, jadi buka, amang bisha, dia nak yang juga ni.
0: Asyoling.
1: Mama elam bawa lo lewat lekas saja, asyam bagian apa ini? Awang jarang nak bawa kini di nasuju, naju nak beli cepat tu nama dia.
0: Asyoling, terus dia nak gentay.
1: Mula sih negri mula sungguh lelai George Masai, sungguh lelai Siri Rai.
0: George Masai.
1: Ini George Masai, Siri Rai.
0: Asyoling.
1: Ashi.
0: Kilo ni mula la mbo. Kena inyo mbomboi. Wow. Lalu kita iyo kalau ini ni aja mbomboi likuwa kuwa. Mayan FM, hello. Mayan Simu. Mayan, hello.
2: Mambo.
0: Puwa sana.
2: Niko sana.
0: Niko safi.
2: Mama namnya Ramarba.
0: Karibu leng mama namnya.
2: Esa nyongte, wala nere, ndai wasidai.
0: Ehe.
2: Mbango le manda volu.
0: Ehe.
2: Kawala segel na roy kita maila. Naja ini my mom menewa si naya nak hari dia maya lagi ni nak ambayan. Enggak naja nene untuk saya neranjai resi.
0: Asyoling.
2: Enggak boleh mandai dia gumpa.
0: Asyik.
2: Kalau ni dihibo, kena ramu naya jangan dia dewa si naya maya na.
0: Asyoling.
2: Saya ini.
0: Asyik. Mana punya kita mayan hello.
3: Kenapa?
0: Wei.
3: Tua.
0: Asyoling.
3: Eh Daniel, leher di kaca tu.
0: Karibu orang Daniel.
3: Ini naro nunggu na entungir arai.
0: Ehe.
3: Ewer daro iya ban nawang kata.
0: Ehe.
3: Rasanya uga segera yang kanyit.
0: Ehe.
3: itoki aaku ore tenakata teipa pebau intokitin idipaki ataa keramatisho enoshi kata duo naaji eewuo olari idipaki atotoki naa nkishu ilasho nisho ilasho metaa basi netii olokidong'oi enkang basi paaking'oni taa tolong'oti taa taa tiaulo ning'oni amu ketii ninye duo enkop isoito naai neeku kegirai duo aatoni aanya story ore taa nkera enoshi kata taata naa kepuo amanaa apa aajo kuik amanaa aajing atua nkishu neetae apa entoki naji enkukuo nawoshi napiki enkaina nitamanari tapi enkaina neeku naa keji kaina etii neeku naa nadamu apa nana nana toki naa kasidan apa oleng
4: ashe oleng
3: ya
0: adolta oltung'ani ojito happy new month Mr. Emeregesh
4: Mayan hello hello Mayan
5: hello Mayan Emeregesh
4: wey
5: suba
4: suba oleng
5: nanota ababati nukonya de wey njua njani
4: karibu oleng keja njua njani
5: asidanda kwe mire nama yesi dene ya sabo
4: ehe
5: nago kwe neja
4: ehe
5: era wala nama nebu kibwana
4: ehe
5: amaro nungo narako lewa dragi
4: ehe
5: ada yang lebih dulu ada hanya mu yang makan angka apa? Nah ini dia lagi umur dua. Orang rara wari nak rara mesti dia rara wari nak ada yang kau beri wana rara. Nah orang nak nak rana agak nak sarah mara nak bau. Nah saya ramai dia nak orang ini dah jadi gol. Negeri ini di mana nanti sih jadi gol negeri negeri ni ramai orang siapa pun ni ramai mana ni ni sih. Ebu jauh macam ini. Aya wala nala wa jarwa yeni na yala wa jarwa yeni olongo le nela yo gwaro ni dino ide ya zangi shu Mero na yeni ha yeni no na okisha yeni na kira o story Mimi se wa wa yeni wa ngaji ji Mbaka na yeni na sangara na da yiba ga gwa na wala na ya baga na sa unyo nusu ba ga unyo na ya buya ja na kara gazin kenin kara ji Me jamu de bana don dangara e ruwa ngoru anda ne go ja gwe gura di de waji
4: Ho
5: Nara abe ndo na jongu go na yi wanda ne gwe gwa ndi nawo ne gwa ohe ngugo ne gwa de gwa ran sha la nganya ya ran da la nganya ne ra ndo na je sian na ba ya o sha ran ga me dan ga yi pap ne gwe gwa na ko na ni ja na ni ki ni za dum ni ne gwa ja ban sha gwa a gwa gwa na a gwa so ba ga bu ngula gwa ngoro ora ba le no yi da ai no ya la yo na ni de ne ge ni na ba ndi la yo Ida kan jalan juga anda, na lepas dia sabo. Boleh doy ye. Nara doy yang aji naji, nono yang aji naji, ibu doy aku esa gamu, leh hanya tiga aji nadi mana. Nana ngan dia dulu lagi.
4: Oh.
5: Amekar nama kan mereka beragi.
4: Ehe.
5: Orang negara ni mana ni negara, entiso engkuma naji semene. Do mana ni engkuma naji entiso ni. Macam orang naya rosin lewa yang kau mungkin lewa yang jalan tu tu orang aku mana. Aku nak rugi nak bayar juga nak buat. Aku nak rugi sebab aku nak buat rana nak rugi dan aku nak amuk kemil mana rana nak masuk ke level ni. Amira nak rangka aku dan aku nak jadi sukses nak rugi juga nak jual nak rugi pun boleh. Asal tak jaga nak jaga nak jual ni less than naik dan naik lima kali masuk amuk jangan rugi masuk rugi pun boleh jual ni jangan nak rangka aku amuk.
4: Asyik ling. Asyik.
0: Enagira nako lainingo ni ajoki tu ningio kumilene lagu amukishukunya nake terishata dorop oleng
6: Entai serelelero tiatwa mayana mela mariamo kishukunye terishata dorop
7: Mayan FM
8: Mayan FM
6: Wereng katiti ndukumu na orkasi kidi Idi hasol orpigipige Idi show Igira aire misho Imere toldoka Iti enkobis Araki iti osokoni Ure tata ina hasol Neta eyat usim Ure media max waves Na usim likiri ya marie Nini ngola siraklo olomon linono glinyor Tori sharpa okin Tinike yorkasi lino sero Likiri ya marie media max waves Tanake enkobis iti Eto nake usim lino Download Media Max Wave Starter amwetu moyute Play Store arakite App Store. Nasukuma mboka nikisikiza Media Max Waves. Emanira yoge eladenkai. Amosabu genyo radenye tiatu inkishu yanga.
9: Newa liyesu nejokia. Nejo miureishu. Wara baikita ata. Ntunga maki inturiyo.
10: Tiatua Mayan Natene Enga Mururi Lenyurada Oisho Yoko Siligis
11: Sila Bala Grala Maasa Ene Medo Iyai Garanga Iyai Naishu
10: Nenwani Ngo Tiatua Marida
12: Enko Robi Lankai
13: Ngwere Bwagir Leshon Sibinoshi Nainyan Ngwere

0: la agora vaka silino ibi soje soje agora gavana ni ngwe na shomara na na shomara tendo kitu
1: okiolo ne jumatatu era beki jumasara manare mezoshu songwa na en kede kenya
2: Wore nkati jindukumu na orkasi